Mavhesi anoda kuti mugare makadzidza nemusoro pamunenge muri mukandoverenga. Nyaya dzacho dzine zvadzinorewa muupenyu.

solo soy. Nyika ye Zimbabwe ine zvakawanda zvayakaropafadzwa naMwari. Ine zvicherwa, ine vanhu vanoda Mwari, ine vakuru nevadiki vanotya Mwari. Vana veZimbabwe, ngatirambei takatarisa kuna Jesu, nekuti Jesu ndiye ega anopa upenyu, zvekare anotisimbisa achitisimudzira patinokundikana senyika. Ndosaka ndati Mwari, komborerai Zimbabwe.